0: era nyina ngera nyongera jadomali
1: magi gera nyina ngera nyongera jadomage magi gera nyina ngera nyongera jadomage magi gera nyina ngera